0: sir asri ba ya ki udang aji nightmare da jana la sushi ipa la jang ka kum tak sir da sir asnu kim ya ki tanro ka ji shi tak pa kipung nong aji lokti yim ya uzung nong satya akampa kipung ji bu aji tanro ji tmwa cha ji saka kudang ipa malal mang nong cha ki benaru ba tanro ka mislier ipa tanro ji bu aji Tsuga sushija, aji, the simbazi,
1: honey,
0: tinduknazi, asraji, makizuk the patanranga, commercinong, eat the mama la, rangaji, emotional crisis, kaji, tsujaki, achuru, techashi, rasarapunga, talipuluta, zirda, serna, asrano, iba bajagiano, talisa, mangyang nibatna, udang. Tidak sih, tali pentun luka. Aru tak cerdasir. Asir, ipa laja kianu emotionally pa tang benar lipa mabang. Asir ku makuta asuci. Asir taruci anu ku tiada menungja keciamaka. Pencetita indet tak cerdasir item acak tipilam cerdagi la mulung tok sisat cerdamci anime sengsak tetina. Orang aji aci pagi tur sisa bulun tak cerdagi tur tetcerdagi apener. Da seraji, asiranu na. Ipa kicah ada madang masih saka susai di nunga, lukti nunga. Lai aji metendeter. Atsung siarang lukti awutza sushi aji tecak metendeti agamer. Anong ji itater. Asip nu penciba mabang dashi nungji laji kadang lukti nungi atsung zika libat takam kana. Lukti dan satuk satuka milidat pat takam ka agamer. Asir iba jang masi saka bisa sakya asir tangariya niya jugu utang aji cintuk pat takam ka sezak dana feeling of rejection. Iba bala aji tetsir takam ka di acurur. Asir. Asir iba laja ki ano pur metemer memedap bi metem cer metem sur tempo cluster aga zizi mabang besarang jo terga terna nung zungdar dasiba mabang anu la bu tanur benang bensa kem anasim dashi bensi ba dashi nung jianu la pur metemer education nunga memenabi akamer dasiba asir dia makarabang uda jugo aji Schooling mau zisang a, tatembang schooling ji tatembang kasa kemzi, anu ji udang aji education peram makapa tetsuga di tanroka ni tetsuga aji temelabu masado aji sisat temetet panunga tan putu kangadang tanur arit pa inba mapangka nong tetsuga ji kangana ignorance bang kiciu da aji cirnu demca ni tetsu dasba tibilam tsu demca liar sakasa ibitem tibilam tsu demca ki tetsuji schooling mau udang aji under metric idem problems dem je ajurur na dem betet pa kang bu peria maka asir au das yunga pi bu metemer memene pi munwa to kurang anu asin den shir den zak shiba na idem tibilem tsiba ba dem je ajurur das je ipa jaki tang chimbia ma do tanro gaji kichisrana ajak nong tangar matuk sai asir memene pi asir leni mui dashena asin lukti nong Ain patan nerdem cicindina ka acurut, anu cie, udang aku tashi tetser kadi, bi takam, udah cie lanua, intet pak mapang nong, serapul mumulung pak lemang tem nong, beserapang cie teladet uzeng ka kebo, masa imya temacang atan nur penarubat na teenage pregnancy, beserap item unwanted pregnancy cie, udang macurut cie kanga kentang alit cie, tenang tak cie.
1: Kangadang belara iba sisa ubang lemsa deba dema, adu mabang tajong kano, mana ni atung dedi, kangadang belar.
2: Asunuki dicer dem sendong asyuku, radio mabang bungwaku desarang nung kohe mana yopa, asun aw sangtem angasitse ibayakas mani mukokchung.

0: Asanuki local talents dong ashiku ibaya akash vani mukhokchu tang asanukten mirigahani sintongdong Mr. Sakoba kamlirka ba jang asanukten lamsadaba ngadi
1: tane ke takam dong timdum endang jimbiner takam ya titi tumla mas nisung ajak takars saga sinsagar saga tain saga kara bangsan achur kar takok asushi rar kar tabla adama asur kar bu takam alitsu adama rar timtum ji takam nong imya aki shilam ka lir asur itum chagi asunuk shiba akamber ta kamdakser kodang asunuki timtum achur asunuk aipan anisida tamalong makai misura timla makai pilamber Asunuki tatidang no tamago akatsu akuk maunga sambatsu akuk misura tijashi achurza akuk saga asunuk takam no timdum achuruba janga asun taramzak tasu tait asur tashi uladakser hon aki miyagi miraktat ama nisunga timdum mapang tashi tait pagumer takuk angur ayukati bi pungmang aipan tamakhu angur saga parnugi manini tasi ita astri tamangka tijaklani awar takam nung timdum achuruba achanga asunuk tang meranga inyakpa chinchang sayur tijangraba matini taku angupa ya talangka mas saga timdum aki taku angupa ya tatiz astri achang musur akamre kodang timdum achurudir amang aunungdam Selain anak tang, tajung anita ker dah sunuki belum tercela. Timtum siaji listen galir asur dayung lupa siaji asunuk ainzi mangua agazer. Anungji timtum cipuba melinda sunuk tasida panukten asurup tim. Timtum baji ya asunuk nuktangzi adamba. Tsuktakzi masu saga taku asur shisazi uluzi asushi maraka le gablar.
0: Manani asunukten ushi dmiyok tepkan sintongdam angashi tsa.

0: Poknong kejano sen nolang anasir simmer asir tukulak takip masir atitsang kejano sen nolang kasir ter da alitsa.
1: Tanggi san wani sendong nong aluimba nong asendensi unok nong ajimdakar arnla diluk ajang asinsak simba ka akiba angadi. Tanuzi na kumasa liar ya? Chungadang liar sidi?
2: Chungadang liar go.
1: Natanubu kejai moi gitangdang munga ngubagi. Netin aluimba nong asendensi da sir unika jimbia angazik nabagi kan arudangar goya.
2: Aija.
1: Asinok gitangar giyongar siyunga. Mabang tiin baka nanukbo aluisa awar. Kana tanina gitang munga libaji. Niyatamata changzak tu loasi zida mangar.
2: Haidu, mabang tiin baka. Aluidang awar ji. Aja, shidakago. Uda yashi tua. Aluren lemne dang. Menua da si wadang ji. Ernemer galendang adu. Asir gang ngabalan bagi tanabu. Ani sunlagadang gitang gazir asadi ya.
1: Hauja, nenungbo ka nga samranga alu watang ya inyakrago. Asinao kin ya alu imba kin kata zirapuri chimbia arur. Anungji, ipayin nangji tatsi agi kar shidak ziner.
2: Kanatana ya anna unakta chungha pener arua. Sinsaksima silamagidang ya anna prongla. Alu imba nunga sininshi unakya chimbiyong awdang. Dajang lakarabosa anguzi imlarago. Ao kin ya alu imba kin ka. Ali bukli nungi, bi sasa bi beri zesendada jia jema aru. Tana ma bi tak nendakar, sing amaliasa. Kipung siya gampe yung beria doktena yur, yemdak asir kisi ginar, sir maka mait dim temali, baradama jenlapuwa yuzer, anga dimasaka, zekta makaja yaritap. Bi bintang lima nungi jang jangpan ka damapan. Taka daider dami, yimr yimgong tungzakaro. Siunok dang bar gibungi yari, bar nukya akya lumaba a jaktamzi, yamaji katika yari dapa takam liyasa. Damarangar ikhala alu lamagi mu tungzang nung muya sabung dajong bitata, kika saji banjong munga. Yemrim sanger ajonga jia jemdakja mse tambadinwa jakten bladaba subathia ba jengrim kalamba tumwa ze mesher kilang kibangda jong menmerna gi naro tapet inuga yangerta kunang naro kamda jong zulo apwani dangmas jala jabaso simji simnordna supo priya aliz khaida ga Supo sulamzi ya melira musupo. Bi takalang malang api dangar supo. Aja senong, bi beriang, jala japaso ajo nganem si nasi, ak tajung ba pusya agat sir, kika siji benjung dokte ba yung ya. Takha taider dalir kaji, yemtak asir damagat ajak nong, nepuri ganga tusya genda jung mechemer tenzi. Ajiuda, kunang narukum dajung kecha, gan mesmer tusya tenziyong, dimdem tepelam ajakarama inyakar, zesendata yimboksi ja liaro. Anungji par narukum danji yimboksi daja.
1: Aya ho na, alamli zirapur mabangji kanyungye janardam zika. Par takalang narukum jindi, achang zika tushibaji kecha giamasin. Saka merangga alu nung, butung zeng nung asinzi senai yakpa janga tutusi jendingwa arupa ayi kadang anga zikaru dagi. Ano ibadinji tang metenluga, parugi si jia penjung amungbaji kuma liasi, ibayin nangja kar shidak ziner.
2: Achiya kangadang tung dibangka naya sengdanggu, ibaji dat sagi kar shidi, awlima nung kenayungi si liar tenem achiba. Jumbungjir utsa liruya. Sepunga narupa kena yungi jirabangla narukumji sepungarba. Masra jumbungarba da jatsi. Takar shiri jengi labuga yutsir yemsangar asir kishikinar ajakadama anetak agam. Par narukum yembukimba da jatsi. Kinangzidana di kika siji ajak tembangar

0: bejala jabaso achak kika suji tenzak takzir kipung shia par nangdam banjong khatsi yamaji bi mabada nabat narukam samji samnur achakatama alizaga tukzi ajasanom tenang jashia angashidang aji bardak tapet masra tenang ajibo bardan mabat dasa jambi ipa tenang jibo barya jazi malang da jambi aru sakata nasang tenang masi masi dang ajar asindak alang malang mabandang idang jata braguya asin zaabur mabangbu tenang ajabaja bendit bendita bidak alang dang ja aru
1: Hauja, jangra de matangai ka ngazikaro dagi. Ano mana ni dang ka sundang di?
0: Ai ja sundang ne.
1: Aki asin zerber mabang. Aben sushia kumasa yang loa kerna. Asiripaji kar mutit nerdu ya.
0: Aido, aja oda dung di bang kadi. Tana sangama aben sushia. Bi benang lenung i benra ra musubu. Kambalo yemma. Kija asir na benra ja ata jemma. Kidang alidang suboze alo nong masra mabang yakdang akizi ao nong yebten nong apenzi penjong benzi yar zeng sangtang suboze apen sushi dapo balala suboze lumzi da bensa da zirdem shirlu ki takto dakra zimadet barlu ki rennema akia aru da zir aja ki chunga inyakta daga karlibo Yala yimbong amsha sedak zinong ganga aingata inyakta liyasa. Panukchi, kalam matam surdam asir yimbram sangar achaki naksha azabunga akina liyasa. Panuk mabanyakbaji nakluwa gan machimirza dana dasa. Ganji yambay. Aya, dan zilin senglang nung manir sedakar yala yimbong bang nung Atamba, mga jang niya da sinali da ganga naksya gan yama jisa at na da siya. Ajiw da, ulang la mabachunga inyak da derji at chaki to siya asir naksi. Tukong lutang saka, biyari alo yamir zik tang masi, chenjang menjang mendi aun suzi sungu liu da bensa, moko mersi tapri, Zasin dada lemsa jia jema asir apena aru.
1: Ayi ganang azikaru dagi. Zirabur mabangbu ziklu dangmasi saka chinjang menjang. Iti miya ka ngasa sabua amshi aru ada tanglai ashi dangjang ang azikaru. Zira taniyasin nga ipa chinjang menjang ya asin ninshi aluyi merdimi amshi nunguda. Taniyasin aluyi merdim karibu ipa chinjang menjang lu ya. Ayimrasi mayimrana.
0: Aji nai tong tibang asang nangu. Alam li zirabur mabang, chenjang menjang lu yimba jiunga aru bayindangji. Anadiyang asak arugu na. Erprangdang aru nung tanne asang bu. Alu yimrdami ipa chenjang menjang ya ganga sapua bu miyogar. Saka niyangi ganga tong tibang ka lam satabdi. Daoba gamdu unuk alu yimra isi ganem. Ekri tibarman na janga. Ipa jinjang menjang ya mzi terlaga zi asra jihunuki alunung yoktang aliasi. Ipa ji gang adang chungwa dichang adang. Dalisa jinjang ji. Daing nishake milis da sabaya. Julai da nungbo minna dichang duha gizak. Anu menjang ji ya gang adang chungwa dichib dichib dudang dada. Ipa ji bu September ida da temlendurua din aangi gadang ruzak aliasi. Ano iba menjang ya tapuwa na liyar. Asunuki, tsak mapuk asir tsakji tamshiba amaya, menjang ya kasa. Unuki yuk baji mapuk to yuk. Asi baji taji zija damna, dornam da jung liyas.
1: Ayya hao na, sira iba menjang ji kuma amshi achir, asir di maa di maa jari kuma sa angwar. Aji akar angazik narado ya.
0: Hayja, iba ji ya maya dihe. Ipa menjang doro zikar do sabdatsi, asir anunung anukua nasim putaka ayuzi. Asinuki zik anunung apuba ama. Asir mishinung asinzi, janga mayda. Asi baji sabdatiragalan, suza yangluajimzi, aluji amay surur ajir,

0: Ibaya Akashvani Mukokchung Tang Asnokten Radio Mabang Tia Korong Badan Kalami Lanordam Sintongnung Among Jamir Asir Madamurajang Shilamagiba Angadi
1: Work from home? High salary? Bas ek click mein? Arre waah!
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए सतर्क रहिए
4: तावनों लानर्डम सिंदोंग नों जाबोर्डन चिंबिशिन ने तासुबा नों आजमदा करकलन माबांग दाचका यंगी मतमेर लानो आसरा अमों उनोक आसमी सिंसाक्सेम ने जाबोर्डन चिंबिशिन ने मतताली जिजी कांगा तुंतिबांग ताबिलमर कजासि दासरा बांगला आइबन यंगी आसुनोक तालिबा तंदाक रबांगदांगरा बांगला Tanura sir Zraborna, Tong de Bratapa, Jimbishinava, Terra, Jo Tibilla, Iteramai, Achida der, Anongji Yangi Lanurum Town, Shunosa Radio Angadagi, Mabang Tatsugano, Zraborden, Tanurka Ama, Kuda, Jimbishina Washi, Asir Tong de Rutap, Angadata, Zraborden, Liungaozi, Ibaindang, Lamsatapner, Yangi Town, Among Natin de Pasushi Kangabular, Saburden tong the bratapa indang nai tamalena lanurden den chimbiba ni angashia sunungji ibado kan nenshia sundinshia pilam de tsisa nai tatsa gilum satapsa
5: lanur tono kuinaka radio anga dake lanurang masa saka talisa chaburdama asnok takam no chimbishin den aje english no asnok ki communication das zako ano that's about guys no tong dra da pa ta anga ta chako communication ba ya kana tong ti ba asno meme sha ka takam no iba communication ya mliar ba asno shiro ga masaka dan le anong jiba communication ba ya maten ya asno takam no liber liber motet kasa la norma ba no panok chuo kam ti to ko adolescent stage I jaklan chuo pano tabang shilem ina asir pano thanga da pa dunga broaden sa da sa dang je Ivan Saburden tasanata to thara raksa dokor asir kibong no aiben aji team de macho ba jasmi ya ase be yak chi ta ya janga ta asmi ki pushi dangar bang communication sa borden timbishin de ba tong dra de no aji yang ji failure cha ngor tanu ji thau no yang ni lanur de ma su shi ya no sa for ya anga de cha su shi ipa no ya ta tsaga aji ba bang tong ne tong dra de ki ji da sa bang ipa ya janga asno ti pilam pa ka dangar dang ashi ba asno feelings ka ma sa ba asno dangar de pa ka dangar dang ashi ba Iba ya ideas, masalah bang asno tipi lemba asal asno angat apa? Iba ya tapang aja nga, asalan zulu ba aja nga, lem sa apa? Iba naja communication, dah aja asno ki, dah sebagai angat cakup. Kudang cibisian dan masalah tong terbaru tu tasa dia, idang ya, tadi aje source anali, asno yang je center kaliar, tu je, kuba usang yuk nai tiuk sange kaliar, iba naja center aja, masalah bang source aja cakup. Asal baje channel aja nga, iba usang tower. Asir anu kelinci receiver kaliya.
4: Acha.
5: Tapi iba receiver jadi kuda iba usang doa kita clear by feedback aga cer. Tapi iba feedback aga coba aja nga usang do sedak aga tu doku. Masa tay aga tu tak tapi bado sender bado kaya anu iba feedback lagi. Tapi no communication jadi di iba two ways tu kaliya. Tapi no aja di jember kaliya tengah siapa kaliya feedback le. Tapi communication bagi kadang tuh di bang aja iba ya kuda cuma Tonton rata cerita sebang, ibu ya skill kah le. Awak apa aje sempat dah sesapa, sangat ibu ya skill kah. Asal skill juga cerita sebang, shono kita merangga practice asal, shono kita pensiar, itu dong tak cuma kah mer.
4: Yeah.
5: Anu je, lanu kah tak kah lo, ibu communication skill dia, mesti tali sekarang dong tak. Asal ibu ya mesti pa je, kudang practice dia, pa tonton rata berita cuma kah mer. Asal kudang pa ibu tonton rata berita cuma kah mer, siapa rendah semua tu tak cuma kah mer.
4: Tapi nong ni film nong. Naya sebagai skill system je. Tanurut sabur nak tang masa, saka metemer.
5: Aduh, lopti aja nong tang aja iba bae kah tong tiba. Saka tahun awas nong tang aja. Sabur dan lesung nak tepa je. Tepa je cimbir asin nong.
6: Sebab la iba tong de berat pa nong ya. Functions, macam mana types, imala tabu palala je. Kiji sa asesar na.
5: Communication, tong tu berat pa kudang sedier. Iba ya pa functions, carrier asidum je tong tiba asam. Tapi nong tong tiba asam besong nong. Pagi informative functions le, informative tak kurang sedia orang usangka agak cepat, tungtung rata pak, masalah betul tak cepat. Pagi pa informative le, tanah bawa long command dasar zau, sa instruction dasar zau, tali sa zau boleh dan